Pekjong op, pekjong op, die zagen ze. Op, baby, de zit je in de kamer. Pekjong op, die zagen ze. Op, ik kan betje laban zien, tot de zomer die zagen ze. Tot de robber gaat zien, de spoten, de termen, de spetten, de badjapel. Maar de zon dan braakt ze, hoor je zo lang dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik, dan dik